dong. Saya mau dengar. Lagi satu. Baik sekali. Nyerik saya. Bukanlah maksud hati ini ingin berbicara tentang hati manusia dan perasaan. Juga perempuan punya itu semua. Bukan lagi manusia sebagai yang ada di seluruh dunia ini pasti mahukan sesuatu yang canggih. Dan saya rasa itulah semuanya yang saya katakan hari ini. Marilah kita bersama teruskan dengan perjuangan seni. Terima kasih. Masih sayang lagi tak dengan Ju? Dah terlalu lama rentak yang sering kesepian. Kenapa tak muntus kabar berita? Apakah salah diri ini? Di mana kata-kata manis cinta dan perasaanmu yang telah kau curahkan padaku? Semuanya terlalu singkat, terlalu pantas. Kamu bohong. Tapi saya amat menyesal.

0: marang badhe nyuwun pirsa. Menapa yen dados saken? Sungkawaning kawali kaliyo kiniyo kali pun sakun samang-mangang. Inggih monggo matur kawas wau. Ngendikaken badhe satiswanara ing paling awal ing kene perlu. Para kadhangan dan sakempalan kalakan badhe mitoni kene kerai. Nompo sasas taming parawut kamuno toto dia tersono bakal diboyong ono kraton Ramarto akibeli mangsono sonong tengah ngalas wasono katengah banjir bandang tanpo sangkutan nanti ditung-tunang jambang bayi hilang tanpo kantor nondro.
1: Yang ngatuh-ngatuh melpasang rasa jengkak barang-barang ngatuh-ngatuh.
0: Iya. Iku-iku-iku-iku kecik dawing jauh jatan amat cita-cita simpasan kakak astang semua. Nopo-nopo-nopo-nopo-nopo-nopo-nopo-nopo-nopo-nopo-nopo-nopo-nopo-nopo-nopo-nopo-nopo-nopo-nopo-nopo-nopo-nopo-nopo-nopo-nopo-nopo-nopo-nopo-nopo-nopo-nopo-nopo-nopo-nopo-nopo-nopo-nopo-nopo-nopo-nopo-nopo-nopo-nopo-nopo-nopo-nopo-nopo-nopo-nopo-nopo-nopo-nopo-nopo-nopo-nopo-nopo-nopo-nopo-nopo-nopo-nopo-nopo-nopo-nopo-nopo-nopo-nopo-nopo-nopo-nopo-nopo-nopo-nopo-nopo-nopo-nopo-nopo-nopo-nopo-nopo-nopo-nopo-nopo-nopo-nopo-nopo-nopo-nopo-nopo-nopo-nopo-nopo-nopo-nopo-nopo-nopo
1: banjur-banjur ono cahyo kang biar ingat koso-koso satemat moyo moyo perti merangi bagian sing diwastani koso-koso. Mbok menawa daro menika kanugrahan sampeyan ingin wujudaken dhateng putra-putra nanggapan bayi ono paribasan ono daro tiba sore ora kembang umlam ngawiyan nang ayu nengono tembung
2: yen banyu yen dipake kasulitane catur ya Pak
1: yen banyu
2: catur
1: sing apik
2: banyu sing
1: butek
2: kesatan
1: Upamane
2: Kau ingin pi
1: Ketaliu mahawe tinggu kawe turu
2: Wang lanang wedok
1: Ning bareng tekan tujone kok dadi bojone.